0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Aduh, di dadaku ada kamu semua.
1: Gede banget suara di dadaku. Febian, ada lagi satunya cewek itu di dadak. Ada kumis bu. Kumisnya di sini. Itu saya bingung sih ya. Tapi kalau itu ada sesuatu di dadak, itu kan berarti ada sesuatu yang nggak wajar dong ya.
0: Hah, nggak wajar?
1: Iya kan. Ibaratnya ada yang dibilang sama Wina ke pasangannya.
0: Oh, gimana Wina?
1: Kamu itu ibaratnya error di hidupku. Hmm. Tapi aku nggak mau benerin.
0: Tapi Windu juga mirip-mirip nih.
1: Apa itu?
0: Dia bilang ya, dilihat-lihat ada yang kurang tuh.
1: Apa itu?
0: Kurang aku di sampingmu.
1: Iya. Yeah. Untungnya bukan kurang kumisku di dadamu.
0: Indah juga nih satu lagi.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Indah bilang katanya, Kak Yuda apa kabar?
1: Kenapa Indah?
0: Dia punya rayuan gombalan katanya buat spesial kakak Yuda.
1: Gimana ini?
0: Sedang melakukan adegan berbahaya nih kak.
1: Wih aduh, seperti apa itu?
0: Tahu gak apa?
1: Apa itu?
0: Naksir duluan sama kak Yuda.

0: 96.9 LKGR Radio Bali Astera dengan Backseat Affairs.
1: Wah. Woi. Affairnya di pengku belakang. Iya, oh, benar. Jangan di depan. Nanti enggak konsen bawa mobil ini.
0: Iya, Astera, Astera enggak bisa bikin lagu ini ya.
1: Teman-teman, berarti biasanya ada pengalaman.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya pengalamannya bikin lagu tuh keindahan dunia.
0: Wah.
1: Alam yang sejati.
0: Padahal isinya kritik, kritik, kritik.
1: Kenapa kita tidak dapatkan sekarang gitu?
0: Kritik pretit.
1: Cepat berlalu ya.
0: Iya, sudah jam 9 pagi. Kak Ger, terima kasih banyak yang sudah atensi bareng kita berdua, dengerin gabungan juga meramaikan pagi hari ini.
1: Benar banget, karena sudah waktunya kita pamit undur diri. Yuda Kusuma bilang dadah ke Kak Ger semuanya.
0: Pika Karisa juga pamit ya dari Alkoga Freshy Morning. Akhir kata,
1: jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Okoger Radio Bali. Di pagi hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengan Anda sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Ogoge Radio Bali. Kalau misalkan kita berbicara soal usia berdirinya Republik Indonesia, itu pastinya tidak sepanjang ibu kotanya dulu ya, yaitu Jakarta nih. Nah, kita flashback lagi nih Alkogers. Jadi layaknya orang tua sepuh seperti itu ya. Dan kalau misalkan berbicara soal kota Jakarta, itu telah berkali-kali menjadi saksi sejarah jauh sebelum negara ini sendiri dilahirkan sebagai negara republik. Mulai di bawah kerajaan, kolonialisme, hingga hari ini tetap berdiri tegak dengan gagah sebagai negara ataupun sebagai kota Jakarta. Jadi bukan hanya bualan saja, peninggalan tersebut itu terutama di zaman kolonial Belanda masih berdiri kokoh hingga sampai saat ini. Dan nama barunya lagi yaitu Kota Tua Jakarta yang terkenal dengan Museum Fathahilahnya, itu dulu pernah lama hidup dan juga bertugas melayani pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kini area tersebut masih hidup dan juga aktif menyambut masyarakat Indonesia maupun turis asing di bawah naungan Ibu Pertiwi ini. Tapi ya menolak tua nih Alkogers, hari ke hari, tahun ke tahun, Kota Tua Jakarta selalu berusaha untuk meremajakan, istilahnya ya, untuk meremajakan dirinya agar tetap menjadi remaja kebanggaan di segala zaman. Dan agar setiap generasi manapun yang ditemui, dari generasi kolonial hingga generasi milenial dan juga bahkan generasi yang hari ini sedang menunggu gilirannya untuk dilahirkan ya, jadi ia akan selalu menjadi sahabat yang pastinya asik diajak bergaul, Alkogers. Dan berbicara soal Kota Tua Jakarta, kali ini Kori Purnama akan membahas seputar destinasi wisata Kota Tua Jakarta, entah itu kuliner dan juga sejarahnya selama 2 jam ke depan nanti, seperti biasa di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan bukan hanya itu saja Alkogers, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkogers Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Alkogers Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Musik Kota Tua Jakarta saat ini mirip dengan alun-alun LK Gers. Pedagang dan juga masyarakat itu berkumpul dengan berbagai macam urusan, tapi tetap satu seperti itu ya. Jadi pedagang dengan dagangan barang ataupun jasanya, sedangkan masyarakatnya bersama dengan keinginannya masing-masing. Tapi saat ini Kota Tua Jakarta dengan gagahnya mengumumkan bahwa Kota Tua Jakarta akan tetap muda untuk selamanya. Tak peduli apa-apa saja trennya sekarang, jadi ia akan selalu menyesuaikan hal tersebut. Bangunan dan juga jalanan aktif dipugar agar selalu aman dan juga nyaman untuk selalu dikunjungi. Dan masyarakat saat ini juga terpusat di area pelataran depan Museum Fathahila LK Gers dan pusat serta inti dari Kota Tua Jakarta itu sendiri. Dan hiburan yang paling banyak sekali diminati masyarakat adalah penyewaan sepeda yang berwarna-warni tentunya ya. Ini pasti juga menarik minat generasi-generasi muda maupun generasi, bisa dibilang generasi Z ya, ataupun generasi Alpha untuk beramai-ramai ikutan trennya. Jadi di bagian wajahnya itu juga tertera tulisan Governus Kantor yang menceritakan masa lalunya sebagai kantor gubernur. Dan menurut sejarah Museum Fathahila di zaman Hindia Belanda, itu difungsikan sebagai balai kota Batavia di kota di pada zaman VOC hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat itu.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, walker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Rekomendasi untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah, yaitu datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan untuk yang kedua ada juga program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, ada juga industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawaskan ekowisata dan juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi Alkogers. Jadi selain itu, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya nih Alkogers. Kelasnya bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person dengan Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.

96,9 FM OKG Radio Bali. Bukti-bukti lain mengenai kota tua Jakarta yang menolak tua kembali berdatangan ya OKGers. Layaknya seperti tempat Car Free Day atau yang akrab disapa CFD. Kota tua Jakarta dengan hangatnya menyediakan media eksibisi bagi berbagai elemen masyarakat untuk memamerkan minat dan juga bakatnya masing-masing ataupun dari masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak jarang juga masyarakat memonetisasi ya kelebihan dan juga kemampuan yang mereka miliki di tempat ini. Kalau misalkan yang kita kenal nih OKGers ya, jadi ada nih manusia silver seperti itu. Jadi di kota tua Jakarta ini sendiri itu terkenal dengan manusia hijau. Nah kira-kira apa lagi nih ya? Ya jadi manusia hijau ini yang merepresentasikan layaknya seorang serdadu yang siap berperang, lengkap dengan persenjataan, seragam dan juga helmnya. Nah siapapun juga bisa mengabadikan foto bersama si manusia hijau dari kota Jakarta itu.

0: Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Valley, sentuhan kuno dan juga modern berkolaborasi menjadi satu. Nah, ini bisa diibaratkan dengan kota tua Jakarta. Di tengah-tengah arus modernisasi yang begitu deras menghantam kota-kota besar, ya tak terkecuali kota tua Jakarta, itu tidak pernah lekang oleh waktu, Elvagers. Justru, kota tua Jakarta itu perlahan mengikuti arus, tapi tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Ya, layaknya suatu lancang yang berlayar di tengah badai, tapi tidak tenggelam akibat terombang-ambing gelombang. Kota tua Jakarta dapat dijangkau dengan memanfaatkan transportasi umum berupa Transjakarta yang tentunya dengan ongkos yang pastinya terjangkau. Dan selain itu banyak sekali opsi transportasi lainnya seperti contohnya beca atau transportasi daring dan lain sebagainya. Bahkan KRL komuter terhubung langsung dengan stasiun legendnya orang Jakarta, yaitu Stasiun Jakarta Kota yang memang telah berdiri sejak tahun kolonial Hindia Belanda, yaitu tahun 1929. Waduh, cukup lama juga nih Elke Gears ya. Dan beberapa keistimewaan-keistimewaan lainnya juga akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Dan kita juga masih membahas seputar kota tua Jakarta yang tetap muda selamanya. Dan saya juga masih akan menghadirkan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Tetap bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Kota Tua Jakarta, tepatnya sekarang menjadi wadah kreativitas terutama bagi generasi muda nih Elka Girls. Dan bukti nyata yaitu gedung-gedung kuno di Kota Tua Jakarta itu banyak yang disulap menjadi kafe kekinian dengan tema vintage. Dan suasana yang pas sekali ya untuk nongkrong ataupun setidaknya menikmati sentuhan kopi ditemani dengan pemandangan ala-ala vintage langsung dari lokasinya sendiri. Dan juga di beberapa lokasi kita juga dapat menemukan pedagang makanan khas Betawi Jakarta, apalagi kalau bukan sang legendaris kerak telur ini. Nah, jadi saat ini layanan photobooth juga sedang menjamur karena sangat digandrungi oleh kalangan anak muda di zaman sekarang. Namun bisa dibilang kekurangannya ya perlu merogoh kocek yang cukup dalam juga ya untuk mendirikan photobooth dengan tema vintage, karena ornamen-ornamennya yang antik cukuplah mahal harganya ya Elka Girls. Jadi Anda juga perlu menyiapkan uang untuk setidaknya berfoto-foto di photobooth tersebut. Dan di Kota Tua Jakarta hal tersebut sudah tertampik karena photobooth langsung didirikan di pusatnya. Jadi hal-hal yang berbau vintage dan juga bernilai sejarah itu pastinya sangat mudah Anda temui terutama di Kota Tua Jakarta ini.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM OKG Radio Bali. Dari bangunan yang bernuansa vintage di Kota Tua Jakarta, kita beralih ke museum nih OKGers. Ada memang banyak museum ya di Kota Jakarta, tapi museum ini memang terkenal sejak zaman dahulu nih OKGers, yaitu Museum Fathahillah yang berada di jantung Kota Tua. Itu dulunya berfungsi sebagai balai kota Batavia dan juga dibangun pada abad ke-18. Dan saat ini museum tersebut menyimpan beragam koleksi yang berkaitan dengan sejarah Jakarta. Seperti contohnya ada peta kuno, ada juga alat-alat peninggalan era kolonial, serta berbagai artefak lainnya. Dan museum ini juga terletak di jantung kawasan Kota Tua dan juga beroperasi setiap hari, yaitu dari pukul 9 pagi hingga 3 sore, kecuali hari Senin. Dan harga tiketnya juga bisa dibilang cukup terjangkau ya, yaitu sekitaran 5.000 hingga 10.000 per orangnya. Jadi ini cukup direkomendasikan ya, jadi rekomendasi terbaik untuk Anda yang ingin berkunjung ke tempat wisata edukasi.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Teluk Jakarta juga ada loh ternyata pelabuhan yang legendaris ya. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini merupakan pelabuhan tua yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta. Dan pelabuhan ini telah ada sejak abad ke-12 dan juga menjadi saksi bisu perkembangan perdagangan di Jakarta sendiri. Dan kini pelabuhan ini masih aktif digunakan sebagai pelabuhan barang dan juga menjadi daya tarik wisatawan dan juga pecinta sejarah. Dan Pelabuhan Sunda Kelapa terbuka setiap hari, tak terbatas waktu dan juga tidak dipungut biaya masuk.

0: Koga Radio Bali.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Datangnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang kali ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya sarankan untuk kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi kampus STIMI Handayani adalah kampus manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus dan juga paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang juga terkenal, alumni-alumni sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya kira-kira lokasi kampus STIMI Handayani di mana? Tepatnya ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis Anda kuliah, kira-kira mau ada rencana nge-mall atau mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat sudah nyampe ya. Dari STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Alkogirls, buruan daftarkan diri Anda sekarang.

juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96,9 FM Loko Gear Radio Bali. Usia yang semakin bisa dibilang semakin tua membuat kota tua Jakarta menjadi semakin bijak akibat beragamnya pengalaman manis. Semakin tua membuat kota tua Jakarta menjadi semakin bijak akibat beragamnya pengalaman manis dan juga pengalaman pahit yang berjalan sejarah. Nah, layaknya seorang, bisa diibaratkan layaknya seorang kakek-kakek tua yang bijak ya, kota tua Jakarta itu tidak pernah pelit untuk membagikan ilmu dan juga pengalaman semasa hidupnya kepada cucu-cucunya. Sejalan dengan quotes ya, quotes dari Bung Karno yang menarik nih, yaitu jas merah. Kota tua Jakarta mengajarkan banyak sekali hal tentang masa lalu agar nantinya anak cucunya tidak lupa akan sejarah dan juga dapat mencegah kejadian buruk terulang kembali. Dan sudah 2 jam kebelakang tadi kita membahas seputar traveling ya, traveling ke kota tua Jakarta yang tetap muda selamanya. Jadi kalau Anda nih yang sekiranya mau berkunjung ke Jakarta, jangan lupa untuk berkunjung ke kota tua Jakarta. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Loko Gear Radio Bali, kita pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat berlibur ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Duh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak mudah nih.
1: Eh, ayam-ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli-beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kan, Je.
3: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wih, beli pantai sekali toh.
1: Cek subuh jelas pandai.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Alkoger Radio Bali. Hai Alkoger, apa kabar di siang hari yang cerah ini ya? Aduh, cuacanya panas banget Alkoger. Tadi perjalanan saya dari rumah ke studio itu agak sedikit bikin kesel gitu, karena udah cuacanya panas, terus macet pula ya. Jadi buat Alkoger yang mau berpergian di siang hari bolong ini ya, jangan lupa bawa jaket atau pakai jaket. Kemudian buat Alkoger yang mungkin sudah dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan Anda selamat juga sampai tujuan. Dan buat Alkogers yang di siang hari ini masih lanjut bekerja seperti biasanya, tetap semangat Alkogers, walaupun sudah masuk pertengahan bulan ya, tapi gak apa-apa, dikit lagi, aman, tenang gitu ya. Dan buat Anda yang sekarang sudah santai-santai di rumah, kira-kira sudah pada makan siang belum? Ayo, jangan lupa makan siang ya Alkogers, karena siang hari ini Devi Kartika hadir menemani ruang dengar Anda di ajang Hai Noon, yang pastinya Devi akan menemani Anda dengan obrolan-obrolan santai, sekaligus nantinya juga bakal ada beberapa informasi yang akan Devi sampaikan. Pokoknya stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Alkoger Radio Bali. Buat Alkogers yang masih ragu dengan dunia pekerjaan, tapi Anda itu punya mimpi suatu hari nanti mau menjadi orang sukses atau mau jadi seorang owner bisnis, nah, mungkin Anda harus berkuliah dulu Alkogers supaya Anda bisa mempelajari lebih dalam ya yang namanya ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Kalau mau jadi pegawai negeri, bisa. Jadi pegawai perusahaan, itu bisa banget, Alkogers. Dan kebetulan banget, di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik di Bali. Salah satunya adalah STIMI Handayani, atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979, jadi sudah terlihat ya, kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya Alkogers, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang masih penasaran, emang lokasi kampusnya di mana sih? Tenang, Devi kasih tahu kok. Jadi untuk lokasi kampusnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall bisa banget. Mau lanjut nugas sama teman-teman bisa. Mau hangout apalagi bisa banget Alkogers. Bahkan sehabis kuliah Anda mau lanjut kerja itu bisa banget. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Alkogar Radio Bali. Buat Alkogers yang lagi cari kebutuhan rumah, cari cemilan, makanan, minuman, bahkan sampai barang-barang harian, nah sekaranglah waktunya kita cek-cek promo bareng-bareng ya Alkogers. Salah satunya Anda bisa banget mendatangi Klendis ya, karena Klendis ini selain tempatnya luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga sangat terjangkau sekali harganya ya. Udah harganya bersahabat, kemudian di setiap bulannya itu selalu ada promo Elgogers. Jadi siapa sih yang gak tergiur gitu kan. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis juga lagi ngadain promo. Sebelum Elgogers semakin penasaran, mending Devi spill dulu ya. Ada bedak Kaladin yang 100 gram itu dengan harga Rp11.300. Kemudian ada Soklin pewangi yang 800 mili all varian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Kemudian ada Nextar cookie strawberry yang 14 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada Simba choco chip yang isi 300 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu ada Huki liquid cleanser yang 450 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.900. Lalu ada Hana Swilip cream ya yang 4 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu ada rumput laut Mama Suka mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Kemudian yang terakhir ada 2 kelinci tos-tos original yang 175 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Itu baru setengahnya aja Alkogers. Mending nanti sore atau besok ya Anda sama pasangan, sahabat ataupun keluarga datengin aja langsung ke Klendis ya. Kalau misalnya Anda datangnya ke Klendis, lihat-lihat promonya di Klendis, ingat belanjanya juga di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Setelah ngomongin belanja dan promo, sekarang kita geser sedikit ya Elkogers ke hal yang juga gak kalah penting. Salah satunya adalah pendidikan. Buat Elkogers yang lagi cari tempat kuliah, apalagi masih bingung gitu ya, mau kuliah di mana ya enaknya, tapi masih bingung gitu kan. Terus Anda itu punya minat di bidang sains, di bidang teknologi, inovasi, pokoknya yang alam-alam lah. Nah, tenang dulu Elkogers, karena Devi akan rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihannya logis buat Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama itu ada agroteknologi. Di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya. Yang pastinya itu semua punya nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan.

Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nantinya Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian Elkegers juga harus tahu nih keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Elkegers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Alkogea Radio Bali. Satu lagu dengan judul Aku Rindu. Rindu sama siapa nih? Ayo. Ya, Alkogea sudah membawa kita di satu jam pertama Jang High Noon edisi hari ini, Alkogea. Buat Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Tenang, Alkogea, belum ketinggalan banyak kok. Karena masih ada lagi satu jam waktu kebersamaan kita. Yang pastinya Devi masih mengajak Alkogea semua untuk santai-santai ya, sekaligus menikmati siang hari ini dengan santai lah pokoknya ya. Buat Alkogers yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya. Buat Alkogers juga yang mungkin di siang hari ini masih lanjut bekerja seperti biasanya, tetap semangat Alkogers, semoga semuanya lancar sampai nanti selesai ya. Tenang aja Alkogers, karena masih ada lagi satu jam waktu kebersamaan kita. Stay tune terus ya, sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 El Kogar Radio Bali. Cicak itu salah satu hewan yang paling sering muncul di rumah ya, El Kogers. Mereka ini bisa kita temuin di tembok, kemudian di lantai, atau bahkan di plafon rumah juga biasanya bisa ditemui ya. Emang sih mereka ini gak ganggu, tapi mereka ini suka gitu kadang-kadang deket-deket ke makanan ataupun muncul di tempat yang gak seharusnya. Nah, buat Anda yang mungkin gelian sama cicak, terus di rumahnya juga sering kemunculan cicak tapi belum nemu solusinya, mungkin Anda bisa mencoba beberapa bahan simple El Kogers. Misalnya ya, bubuk kopi. Jadi ini Anda bisa coba 1-2 sendok makan, terus ditambah air secukupnya. Kemudian Anda masukkan ke botol spray, dikocok-kocok sedikit, terus Anda bisa semprot-semprotkan. Ataupun kalau misalnya Anda gak pengen boros bubuk kopi, Anda bisa coba merica dengan cabai. Nah, merica dengan cabai ini bisa Anda haluskan, kemudian setelah dihaluskan bisa ditambahkan air secukupnya. Sama seperti bubuk kopi tadi, El Kogers, dimasukkan ke dalam botol spray, kemudian bisa deh Anda semprot-semprotkan ya. Dan yang terakhir ada minyak mint. Nah, minyak mint ini Anda cukup 3-4 tetes aja, kemudian ditambahkan air secukupnya, lalu dimasukkan lagi ke dalam botol spray, ya udah disemprot-semprot aja. Tapi buat El Kogers yang enggak suka ribet harus masukin ke dalam botol spray, mungkin Anda bisa coba dengan perbawangan. Jadi Anda bisa coba dengan bawang merah, bawang putih dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah. Nah, ini bisa Anda taruh di area-area yang suka dilewatin sama cicak. Jadi buat El Kogers yang suka geli sama cicak tapi belum nemuin solusinya sampai sekarang, mungkin beberapa hal tadi bisa Anda coba dan semoga aja bisa membantu ya.

0: untuk yang terakhir kalinya enggak?
1: 96.9 Elkogar Radio Bali. Indonesia itu sangat banyak sekali keindahan alamnya, Elkogers. Tapi sesekali bolehlah kita melihat ke luar negeri ya. Kali ini kita melihat ke negara Vietnam ya, Elkogers. Di Vietnam ini ya, punya keindahan alam, kemudian kekayaan sejarahnya juga ada, lalu dikenal dengan biayanya yang sangat terjangkau dan juga kuliner yang lezat-lezat. Tapi di balik kata lezatnya kuliner itu, ada beberapa kuliner dari Vietnam yang ternyata itu dianggap ekstrim oleh para wisatawan. Misalnya deh, seperti Tiet Chan namanya. Jadi makanan ini merupakan makanan khas Vietnam yang pakai darah seger babi, bebek, dan juga kambing. Nah, makanan ini nantinya akan dicampur dengan saus ikan sekaligus air garam ya, yang setelah itu akan diencerkan dengan daging cincang matang ataupun yang masih mentah untuk mengentalkannya lagi. Kemudian ada daging anjing, Alkogers. Jadi daging anjing ini dimakan oleh rakyat Vietnam di akhir bulan lunar karena diyakini mengusir nasib buruk. Nah, daging anjing ini kemudian dijual juga di pasar dan toko-toko makanan, terutama di utaranya Vietnam. Tapi pada tahun 2018 ini sudah mulai diberhentikan oleh beberapa aparat ya, karena ternyata dianggap berisiko sekali, apalagi berisiko penyebaran rabies. Kemudian ada daging ular. Nah, daging ular ini ternyata dikonsumsi oleh rakyat Vietnam karena dagingnya itu diyakini sebagai obat tradisional untuk beberapa penyakit, misalnya seperti diabetes ataupun infeksi ginjal. Tapi ternyata di sana itu daging ular dijual dengan harga yang lumayan mahal loh. Dan di pinggiran Hanoi ada tempat terkenal untuk restoran khusus yang menyajikan daging ular. Wow, yaitu namanya Le Mat ya. Jadi Le Mat ini adalah salah satu restoran yang khusus menyajikan daging ular saja. Tapi daging ularnya ini pun akan diolah menjadi minimal ada 5 jenis makanan, tapi asalnya itu dari daging ular ya. Dan yang terakhir itu ada ulat sutra, Elkogers. Jadi ulat sutra ini merupakan serangga yang kaya protein yang umum lah ya dikonsumsi di Vietnam. Kemudian ulat sutra yang dipanggang dengan daun lemon itu ternyata menjadi favorit rakyat Vietnam, tapi dianggap aneh oleh para wisatawan. Nah, saya pun juga menganggap aneh, tapi kira-kira Elkogers ada yang sama juga gak sih menganggap kalau ulat sutra ini ketika dipanggang dengan daun lemon itu juga aneh? Karena saya pun baru pertama kali mendengar ini, Elkogers.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Alfogear Radio Bali. Pernah nggak sih Anda mikir Alfogers kayak, aduh jangan-jangan aku emang sensitif ya orangnya, atau kayak kenapa sih aku gampang banget kepikiran sama omongan orang? Nah, padahal bisa jadi itu bukan andanya yang terlalu sensitif Alfogers, bisa jadi karena Anda itu tumbuh di lingkungan yang nggak terbiasa menghargai sebuah emosi ya. Jadi dari kecil diajarin kayak jangan baperan, jangan masukin kata-kata orang ke dalam hati gitu ya, atau nggak dikasih nangis karena ah udah jangan nangis malu gitu kan, ataupun disuruh kuat padahal Anda waktu kecil tuh belum tahu apa sih artinya kuat itu gitu kan, ya akhirnya Anda tuh belajar sendiri ya buat diem, belajar untuk nahan nangis, ataupun Anda itu belajar untuk pura-pura baik-baik saja padahal nggak baik-baik aja gitu ya kan Alkogers. Tapi kalau misalnya Anda mau jujur pun pasti akan ditolak sama orang-orang yang nggak bisa menghargai Anda sendiri gitu kan. Tapi kalaupun misalnya perasaan itu sudah mulai mengganggu kesehatan mental Anda, Anda bisa kok Alkogers berkonsultasi langsung dengan tim profesional misalnya seperti psikolog gitu ya, supaya kesehatan mental Anda itu aman ke depannya. Atau kira-kira kalau misalnya Anda lagi mengalami hal seperti itu ya, kira-kira Anda akan berkonsultasi dengan psikolog atau malah menghadapinya dengan tenang dan penuh senyuman nih, ayo.

0: 96.9.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request.
4: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
4: More music, more fun. 96.9
7: El Koga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Katanya kentang dan bawang putih itu gak boleh disimpan berdekatan. Emang iya ya Alkogers? Karena ada rupanya yang bilang seperti itu. Tapi benarkah begitu? Tapi setelah saya cari risetnya ya, rupanya belum ada dasar kuat untuk mengatakan bahwa bawang putih secara langsung akan membuat si kentang ini akan cepat rusak ataupun bertuntas kembali ya. Bahkan ada satu penelitian tentang etilen menunjukkan bahwa etilen dalam kondisi tertentu itu justru dapat menghambat pertunasan kentang ya. Terus kenapa bisa ada yang bilang harus dipisah ataupun gak boleh dideketin? Nah sebenarnya sih karena aroma bawang putih itu akan cepat berpindah ke produk lainnya. Salah satunya misalnya kalau misalnya Anda letakkan kentang dan bawang putih berdekatan, itu aroma bawang putihnya bisa aja pindah ke kentang. Ataupun misalnya Anda menaruh sayuran lain di dekat bawang putih, itu bisa aja aromanya berpindah. Terus untuk peletakannya emang batternya itu kayak gimana Devi? Nah kalau misalnya lebih amannya itu kalau kentang Anda bisa simpan di tempat yang gelap, sejuk dan juga berventilasi. Kemudian kalau misalnya bawang putih Anda bisa simpan di tempat yang kering, yang sejuk dan juga berventilasi juga ya Alko Girls. Dan kalau misalnya ditanya lagi, boleh gak sih deket-deketan antara kentang dan juga bawang putih, soalnya kulkasku gak yang lebar-lebar banget, itu sebenarnya bisa-bisa aja Alko Girls, tapi lebih baik tetap dipisah ya. Bukan karena bawang putihnya terbukti membuat si kentangnya bertuntas kembali ya, tapi untuk menjaga kualitas dan pastinya menjaga aroma masing-masing.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Duh, Leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
7: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
6: Wah, kaget Pak Man, kade nak ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
7: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
6: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
7: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
6: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
7: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
6: Iya, saja ya nah. Nimar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
7: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
8: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 Alkoger Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogers, kita sudah sampai di penghujung ajang High Noon edisi hari ini. Makasih banget buat Alkogers yang sudah atensi juga dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang hari ini. Mulai dari tadi kita udah bahas gimana caranya mengusir cicak dengan cara yang simple dan juga bahan-bahan yang simple juga ya. Kemudian ada beberapa kuliner yang ekstrim dari negara Vietnam, nama sampai beberapa informasi yang sudah Devi sampaikan, dan semoga itu semua bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya Alkogers. Tapi karena ini sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aiy, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, tak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan, Je.
4: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wih, beli pantai sekali toh.
2: Cek sube jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. FM, El Cobra Radio.

96.9 LKGR Radio Bali. Hai, sore LKGers. Jumpa kembali bersama Mika Karisa. Sore hari ini seperti biasa di Sunset Program. Anda akan saya temani sampai jam 6 sore nanti. Stay tune ya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih aja kepikiran masa lalu, capek ih Elkoger. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu memikirkan masa lalu, itu kita lupa sama masa yang sekarang. Menikmati masa kini lebih tepatnya ya. Karena bagaimana kita menikmati masa kini itu akan berimbas ataupun punya impact di masa depan nanti. Jadi masa depan itu diawali dari masanya sekarang ya Koger. Semoga sih Anda bisa menikmati hari-hari ini dengan baik. Yang jelas di hari Jumat ini ada Mika Karissa again. Semoga tidak bosan ya. Belakangan sore-sore jumpa suaranya Mika aja. Kali ini di edisi tanggal berapa sekarang? Kenapa saya pikun? Tanggal 18 September 2026 ya. Seperti biasa saya undang Anda untuk request lagu sore hari ini. Boleh lagunya Indonesia, mancanegara, mau kirim salam juga silakan. Boleh gabungan di WhatsApp kita 081-236-155-969. DM di Instagram kita di @elkogafm juga boleh. Atau Facebook kita di Elangkosa Gagana. Seperti yang sudah mengawali ya untuk di sore hari ini, mendahului lebih tepatnya. Sekarang deh langsung saya putar lagunya, ada Gena di seputaran Ubud. Katanya tulus kak yang teh hijau. Lagunya buat semua yang lagi dengerin Elkoga aja, dan spesial buat Kak Mika Karissa. Happy terus ya.

0: 이미라디오쿠 목간 이미라디오쿠 목간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도미가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, worker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Nggak usah bingung-bingung. Nah, gitu kata tetua kita Elkogers ya. Bali banget bilang nggak nyendak gitu. Karena kalau misalnya untuk urusan kuliah sendiri sudah ada, sudah ready banget nih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang siap banget menerima Anda sebagai mahasiswa baru. Apalagi kampus yang satu ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang sesuai sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang di masa depan nanti ya. Apalagi nih Kogers, pertanian modern itu gak cuma tentang main sama tanah saja ya, sama lumpur, sama bibit benih, tapi walaupun begitu tetap itu dasarnya ya, intinya gak cuma cocok tanam doang, tapi juga di era seperti sekarang tentunya melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang benar-benar tertarik banget dengan perkembangan zaman ya, dunia sains, teknologi, dan inovasi ini sendiri. Dan di dalamnya juga ada 4 prodinya, bahkan 4 prodinya ini sudah terakreditasi unggul A, bisa Anda pilih salah satunya. Seperti ada prodi agroteknologi, ada juga prodi peternakan, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dari staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya tidak usah diragukan, tidak boleh disepelekan ya Kogers, karena sudah nyata banget, kelasnya bersih dan ber-AC. Di sini juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Nggak usah ragu-ragu, nah gitu kata tetua kita ya. Putuskan hari ini juga boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung klik saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-5 76547.

0: 今回のレディオバリ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak...

0: belinya keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru

0: Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKG Radio Bali. Ada yang ulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun. Lagu ini buat Anda LKGers, dan buat yang sudah request sore hari ini ada Agung. Ini beneran Agung kah namanya? Karena di sini disimpan sama Mimin LKGA namanya Agung. Entah Agung siapa. Agung di Denpasar ya. Di Ayani lebih tepatnya. Saya sampai scroll-scroll chatnya yang lama. Kalau Agung katanya mau lagunya Jamrud yang selamat ulang tahun. Lagunya buat suami yang lagi ulta hari ini. Semoga bahagia selalu Aji. Buat Mika, terima kasih. Dan selamat bertugas. Selamat ulang tahun saya ucapkan lagi dan lagi untuk LKGers yang hari ini berulang tahun. Berarti zodiaknya Virgo ya. Virgo itu biasanya identik dengan perfeksionis. Satu kata buat Virgo apa? Perfeksionis. Semua serba sempurna. Ya gak sih Alkogers? Ada gak sih yang zodiaknya Virgo itu chaotic gitu loh, chaos gitu. Tapi ya namanya manusia ya, sesempurna apapun pasti kita ada aja, kalau orang Bali bilang selimputan gitu.

Katanya selamat sore dan sukses selalu untuk siapapun yang lagi dengerin Elkoga Radio Bali. Oke, terus ada siapa lagi nih? Ada Leo. Hai Leo, Leo di seputaran Kuta, hadir Mbak Mika. Salam kenal juga Leo. Kalau Leo mau dengerin lagunya The Script yang Superheroes, agak lama lagunya, it's okay, gak apa-apa ya. Udah saya hadirkan tadi, semoga sudah didengarkan Leo ya. Terus lanjut lagi, saya sapa kali ini di via WhatsApp kita 081236155969, ada Oming. Kalau Oming di Peguyangan, hadir Kak Mika, boleh dong request lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, udah tadi juga saya puterin, semoga sudah didengarkan ya Oming. Katanya kirim salam buat Kak Mika seorang aja, semangat siarannya, rutin ya Kak sore-sore. Saya cuma bisa ketawa aja sih Oming, nikmatilah suaranya Mika Karisa. Untuk beberapa sampai nanti ada di titik di mana saya tidak terdengar lagi saat sore, cuma bisa didengerin pagi-pagi aja ya. Jadi semoga tidak bosan ya Kogers. Nanti nanti pasti adalah kawan-kawan ataupun rekan-rekan penyiar lain yang mengisi. Jadi jangan bosan ya. Ditekankan banget biar enggak bosan. Ada Dharma Wira. Hai Mika cantik, ikut requestnya lagu lawasnya Madonna yang judulnya Open Your Heart. Udah di-open ini. Bercanda Dharma Wira. Ya, ditunggu ya buat Mika sama tugas, sehat selalu. Terima kasih. Terakhir ada Ngurah juga. Hai Ngurah. Ngurah di seputaran Sesetan, hadir selalu Mika. Hari ini mau dengerin lagunya The Red Jumpsuit Apparatus yang Your Guardian Angel. Langsung saya hadirkan untuk Ngurah di seputaran Sesetan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah nonton konsernya Celine Dion, Elkoger, senang jauh di sana, di Paris ya kalau gak salah. Setelah sekian lama vakum dan terlihat betapa energiknya Celine Dion di usianya yang sekarang gitu ya. Apalagi sebelumnya historinya sempat sakit yang lumayan, disebutnya sakit yang sangat langka sih Elkoger. Dan pas banget Celine Dion yang kena dan vakumnya luar biasa lama banget, sampai sempat nangis-nangis katanya pengen konser lagi, kangen sama para penontonnya seperti itu. Dan akhirnya di September ini manggung lagi ya Kogers ya, di Paris nan jauh sana. Tapi itu lumayan mengobati lah ya, mengobati kerinduan para fansnya ya Kogers. Dan satu lagu tadi ya, It's All Coming Back to Me Now, itu sudah saya hadirkan. Semoga scene ini juga menjadi satu lagu yang bisa mengobati kerinduan Anda, apalagi untuk Anda yang memang suka banget sama Celine Dion. Walaupun memang ini penyanyi yang lawas luar biasa, tapi spirit ataupun semangatnya itu bisa kita tiru ya. Apalagi kalau misalnya kita merasa belakangan ini capek luar biasa ya Kogeres, kita merasa bahwa sudah mengusahakan segala sesuatunya semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya mungkin tidak semaksimal itu gitu. Memang sih ada momen di mana kita bisa membesarkan hati kita bahwa oke, aku udah berusaha. Oke, enggak apa-apa kalau hasilnya segini. Tapi akui bahwa Anda kecewa, Elkogers, enggak apa-apa kok misu-misu kecil ya. Karena kalau denial terus atau melakukan penyangkalan terus itu sama aja dengan menyakiti diri kita. Yang paling utama adalah mengakui bahwa kita lagi gak baik-baik saja di situasi dan kondisi seperti sekarang ya, secara kita sebut global lah ya Kogers ya. Jadi sebenarnya tidak Indonesia aja merasakan hal yang sama warganya ya, tapi juga di negara-negara lain sama mumetnya, ruwetnya ya Kogers, mirip-mirip lah kita semua sebagai manusia di era seperti sekarang ini gitu. Jadi kalaupun ada di antara Anda yang benar-benar ngerasa tertatih-tatih banget belakangan ini dan mungkin Anda sudah mengusahakan beberapa hal sangat ya, dengan amat sangat banget, tapi tahu sendiri hasilnya mungkin tidak semaksimal itu, atau mungkin nihil banget, minus bahkan ya, merugi gitu. Satu hal yang bisa saya sampaikan, fase hidup Noel Kogers ini bukan berarti menyepelekan apa yang Anda alami gitu ya, apalagi kalau misalnya Anda mengalami hal yang buruk gitu. Memang sih belum ataupun tidak sepenuhnya ya, lebih tepatnya tidak sepenuhnya Anda yang salah, karena bisa saja sistem dan struktural di masyarakatnya juga ada something wrong lah, kita sebut seperti itu, trouble lah ya. Saya gak jelaskan lebih detailnya seperti apa, jadi gak sepenuhnya kita sebagai masyarakat ataupun individu yang keliru dalam beberapa hal. Cuma ya lagi-lagi untuk bisa menarik nafas dengan lega, kita hanya bisa berpikir bahwa oke, ini adalah fase hidup gitu. Jadi dengan mengakui bahwa ini adalah salah satu fase dalam kehidupan kita, kita akhirnya bisa berpikir sedikit enggaknya lebih optimis untuk memandang masa depan seperti apa. Karena kita tahu sendiri, kalau kita sebutkan fase, itu pasti ada awal dan ada akhir. Udah pasti ya Kogers, enggak ada fase itu kekal. Pasti ada yang namanya awal dan akhir. Kalau misalnya sekarang Anda ada di fase yang ya kita sebut gak enak lah ya Kogers ya, mengawali ketidakenakan ini, ya kita tahu sendiri kalau fase itu ada awal dan akhir, pasti ketidakenakan ini ada akhirnya gitu. Belum tentu enak banget sih ya, tapi seenggaknya kita tahu bahwa oke, ini pasti ada akhirnya di suatu saat nanti. Jadi itulah yang akan membuat kita bisa bertahan. Cah, bijak banget Wika Karissa sore hari ini. Karena sepertinya saya lihat story kawan-kawan saya ataupun konten-konten orang di media sosial rata-rata mengeluh ya belakangan ini. Banyak keluhan bertebaran di mana-mana dan ya itu juga bikin kita yang membacanya overwhelming, tapi di sisi lain juga relate gitu ya sama keluhan-keluhan mereka. Gak cuma kamu aja, aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Habis itu berbalas komentar dan wah jadilah ramai. Saling rangkul ya Kogger satu sama lain, semoga sih kita bisa menjalani kehidupan ini di hari ini dan di kemudian hari dengan sebaik-baiknya.

96.9 LKGR Radio Bali. Anda sore hari ini masih ditemani bersama Mika Karisa di Sunset Program LKGR. Saya masih menampung requestan Anda ya. Sore hari ini silahkan gabungan via WhatsApp 081236155969. Boleh DM juga di Instagram kita di @LKGFM dan Facebook kita di Langkosa Gagana. Sudah banyak yang bergabung, ditunggu LKGR. Saya mau ke satu informasi penting dulu. Ini datang dari Snimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi seandainya Anda sudah kepikiran pengen banget mendalami ilmu manajemen, udah nggak usah cari kampus lain, ke Stimi Handayani saja ya. Karena kalau di sini Anda sudah pasti mendapatkan ilmu manajemen yang kita tahu sendiri ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan berbagai bidang apa saja. Entah itu kedepannya Anda udah kepikiran jadi PNS, jadi pegawai perusahaan tertentu, mungkin udah di taker gitu ya, Bali banget, taker. Udah ditargetkan gitu, saya di masa depan mau kerja di instansi ataupun di perusahaan keren ini gitu misalnya. Atau mungkin udah kebayang di masa depan nanti pengen bikin usaha sendiri atau bisnis sendiri gitu ya. Silahkan LKGers ya, wujudkan itu semua, tapi harus kuasai dulu ilmu manajemen dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, karena ini yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Ini legend banget, bahkan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini didukung oleh ilmu manajemen yang benar-benar kita semua perlukan ya, dalam pekerjaan apapun, bahkan di era seperti sekarang, orang bilang zaman now gitu ya. Di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus bisa banget di-manage dengan baik, dan tentunya di-manage-nya menggunakan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Semua ini kita bisa pelajari, kita dapatkan, kita kuasai di STIMI Handayani ya Kogers. Lokasi kampusnya masih ada di pusat kota Denpasar, gak jauh kok ya, tepatnya di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar. Pas banget tuh di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama SMA Negeri 2 Denpasar. Letaknya sangat strategis sekali, ini bonus plus-plus-plus buat kita ya. Apalagi kalau misalnya Anda punya jam terbang tinggi banget ya Kogers. Kalau dalam hidup ini urusan saya tidak kuliah saja Mika aja. Saya juga kerja misalnya kayak gitu, atau mungkin ada agenda kegiatan lain yang super duper sibuk. Ini bakal memudahkan Anda banget ya Kogers kalau ngampus di STIMI Handayani, karena letaknya yang benar-benar strategis ini ya. Silahkan daftarkan diri Anda, informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di nomor 082 145 666 199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Glandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Glandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Glandis Denpasar, toko Glandis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Glandis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuh, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Glandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Glandis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Glandis area Tabanan, toko Glandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Glandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Glandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Glandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenglandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
6: Kecubung 27 Denpasar Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Ada Gangga di seputaran Gatsu. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mau dengerin lagunya From Aiden-nya Hozier Kak. Ini dia lagi terputarkan. Sayup-sayup. Saya gedein lagi ya. Semoga terhibur Gangga ya. Terima kasih sudah request sore hari ini. Saya juga kangen kebetulan sama satu lagu ini. Jadi ketika dengerin lagu ini teringat hal-hal yang terlewati gitu ya. Karena kalau misalnya kita dengerin lagu yang satu ini mungkin gak plek-ketiplek artinya sama. Cuma kita bisa aja berhadapan sama satu fenomena ataupun pengalaman, atau mungkin hal-hal tertentu ya secara konkret yang notabene mirip sama hal-hal yang kita punya sebelumnya ataupun sebelumnya kita alami gitu lah kok Geras. Jadi ternyata hal-hal yang sebelumnya, lebih tepatnya ada di masa lalu, bisa kejadian lagi dengan situasi dan kondisi yang berbeda di masa yang sekarang gitu. Jadi gak cuma sekali doang ngalamin ya. Wah asik sih kalau kayak gitu ya. Tapi semoga sih itu hal yang baik ya. Ngingetin kita bahwa kejadian lagi nih, hal-hal baik ya, amin sih kalau misalnya seperti itu ya. Terus sudah bergabung juga ada Windu di seputaran Denpasar. Seperti biasa kalau Windu requestannya pasti di belakang ada nya. Katanya mau dengerin lagunya Last Child yang Sekuat Hatimu, juga sudah saya hadirkan tadi. Semoga sudah didengarkan juga ya. Ada Narendra juga yang mau dengerin lagunya Silaun Seven yang Pemuja Rahasia, juga sudah. Terus lanjut lagi, siapa lagi nih, ada Gita Iswari di Denpasar. Hai Gita. Kalau Gita bilang sih mau dengerin lagunya Sabrina Carpenter Kak yang Man Child. Udah juga saya puterin, semoga sudah didengarkan ya. Lanjut lagi di sini ada Yuda. Hai Yuda. Yuda di Ubung juga gabungan sore hari ini di via WhatsApp kita. Kalau Yuda sih mau dengerin lagunya Sal Priadi yang Kita Usahakan Rumah Itu, juga udah saya puterin ya. Terus kali ini ada Yesi. Hai Yesi. Yesi siapanya Yuda? Saya baru baca Yeye keduanya ya. Kalau Yesi sih mau dengerin lagunya Harry Styles yang Sign of the Times. Oke, ditunggu lagunya ya Yesi. Terus katanya buat Kak Mika, semangat terus ya Kak, happy banget dengerin suaranya Kakak. Oh, terima kasih, saya juga happy karena Yesi sudah bergabung sore hari ini. Ada Wahyu juga. Hai Wahyu. Wahyu gak bilang lagi di mana, tapi katanya pengen banget dengerin lagunya Piwi Gaskin yang Aku Ingin Langsung. Cus, saya hadirkan untuk Wahyu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Ingat LKGR, ada Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang menanti Anda bergabung di dalamnya menjadi mahasiswa baru. Jadi kampus ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini kampus keren yang memang cocok sekali untuk Anda yang punya pengennya gitu ya, inginnya punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwira usaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi kan sekarang pertanian modern itu gak cuma cocok tanam doang ya kok Gers ya. Gak seperti zaman dulu, jadul-jadul itu enggak pastinya. Tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains.

teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodinya nih bisa dipilih banget, dan keempatnya itu sudah terakreditasi unggul A. Yang pertama ada prodi agroteknologi, selanjutnya ada prodi peternakan, ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dan staf pengajarnya juga keren-keren semua ya, karena terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Serta fasilitas kampusnya tidak usah diragukan lagi ya, Kogers. Sudah jelas, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, sepertinya dengan informasi yang sangat amat detail ini, Anda nggak perlu mikir lama ataupun dilema atau menimbang terlalu lama ya, Kogers ya. Hari ini pun boleh banget Anda daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya Anda masih kurang nih, masih butuh informasi lebih detail lagi seperti apa mengenai kampus keren yang satu ini, silakan langsung kunjungi sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576.

0: 96.9 LKOGR Radio Bali. Sepertinya sudah semua saya bacakan gabungan Anda sore hari ini. Wah, ramai betul LKOGR. Terima kasih banyak sudah meramaikan Sansa program sore hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kelewatan ya, ada yang belum saya putar, barangkali lagunya karena saking banyaknya yang gabungan untuk sore hari ini. Semoga next time bisa saya puterin ya. Namanya juga Mika manusia ya, LKOGers, mohon dimaklumi ya. Kadang-kadang mata itu, habis itu pikiran ya, kadang-kadang kelupaan dan lain sebagainya, harap dimaklumi, oke? Dan berhubung sekarang sudah jam 9 ya, kebiasaan nih siaran pagi. Dan sekarang berhubung sudah jam 6 sore, sudah waktunya Mika Karisa pamit ya, LKOGers, dari Sunset Program untuk sore hari ini. Tenang aja, abis ini sudah siap rekan pewara lainnya LKOGers yang siap menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Jadi kalau masih kurang nih Mika dengerin lagu-lagu LKOGA, tenang, LKOGA Radio Bali masih mengudara sampai jam 12 malam nanti. Jadi abis ini Anda bisa full dengerin lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia, khusus ya, hanya lagu Indonesia saja. Nanti di jam 9 malam Anda bisa request lagu bebas ya, lagu manca ataupun lagu Indonesia di Rest and Dream, oke? Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Six point nine.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan memani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tuned guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Kembali lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. Tentunya di ajang Home Sweet Home ya, karena dimulainya dari jam 6. Yang dimana di ajang Home Sweet Home ini tentunya Arya akan memutarkan lagu-lagu aci koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu asli Indonesia, yang tentunya lagu-lagunya pasti berbahasa Indonesia semua ya. Selain itu juga Arya akan memberikan informasi yang menarik untuk Elkogers nih ya. Yang dimana siapa tahu nih ya, informasi yang menarik ini itu bisa nih langsung dipraktekan ataupun Elkogers mengetahui informasi ini kayak sekedar aja. Misalnya nih, kalau misalnya orang seperti ini itu apa namanya, orang seperti ini itu apa namanya. Kalau misalnya mengarahnya ke sini, Elkogers pasti rata-rata kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya yang dibahas sama Arya nanti itu tentang apa sih, seputar apa sih, pasti gitu ya. Karena biasanya Arya kalau misalnya diajang Home Sweet Home pasti membeberkan tentang rumah biasanya. Tapi kali ini Arya akan membeberkan atau menjelaskan suatu informasi yang menarik banget dan berbeda. So, bagi Elkogers nih yang penasaran, Arya akan memberikan informasi apa aja dan Arya akan mengiringi dengan lagu apa aja. Tetap stay tune di Elkogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kalau misalnya Elkogers nih ngerasa hari ini atau bulan ini boros banget gitu pengeluarannya ya, atau mungkin ada beberapa Elkogers juga yang kayak susah banget untuk mengatur sesuatu nih, entah itu mengatur uang, mengatur waktu, terus mengatur pekerjaan, atau mengatur dokumen. Nah, kalau misalnya Elkogers mengalami hal seperti ini, Arya mau memberitahukan informasi ini buat Elkogers. Dan jadi gini Elkogers, Elkogers pada nyadar gak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Karena yang namanya ilmu manajemen ini itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita Elkogers. Misalnya kayak kita nih kerja di suatu perusahaan, terus kita di bidang untuk mengelola keuangan, itu bisa banget ilmunya diterapkan. Atau misalnya nih Elkogers yang sekarang sedang mengikuti organisasi dan perlu yang namanya memanajemen waktu, itu bisa banget juga diterapkan memakai ilmu manajemen. Kalau misalnya Elkogers nih jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis wirausaha, bisa banget dipakai ilmu ini ya Elkogers. Dan tahukah Elkogers kalau misalnya penasaran nih kayak kampus apa sih yang dimana ilmu manajemennya itu ngelekat banget di kampus ini. Nah, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumni terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun Elkogers, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar Elkogers. Kalau misalnya Elkogers pengen tahu nih kampusnya itu ada di mana sih Arya? Ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Elkogers nanya, Jalan Tukat Banyusari nomor 17 itu di mana sih Arya? Oke, ada kasih patokannya. Patokannya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMAN 2 Denpasar. So, Elkogers nih abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buat Elkogers, ayo buruan daftar nih. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Buat Elkogars nih, selain dari kampus tadi, kalau misalnya masih bingung ya, Elkogars mau kuliah di mana, terus tapi waktu SMA atau SMK-nya itu jurusannya lebih menjurus ke sains ataupun IPA, karena sekarang untuk PTN itu sudah nggak bisa masuk lagi ya, dan harus ke swasta mau nggak mau buat Elkogars yang tertarik atau mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi Arya mau merekomendasikan Elkogars nih buat yang pengen kuliah yang ada tentang sainsnya atau IPA-IPA-nya. Untuk Elkogars, Arya mau merekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogars. Misalnya di sini ada prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih Arya merekomendasikan dan harus pilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogars putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya Elkogars. Bisa nih Elkogars buka di browsernya ataupun Google-nya, terus ketik Sipenmaru dot atau titik Warmadewa titik ac titik id ya, atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiharto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Nah, buat El Kogars nih tadi kan sudah Arya kasih tahu ya. Kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah hal yang dimana ilmu ini tuh bagus banget, karena kita dengan mempelajari ilmu manajemen kita bisa mengatur waktu, mengatur pengeluaran uang ataupun mengatur dokumen. Kalau misalnya Kogers sudah bisa nih mempelajari ilmu manajemen, terutama ilmu untuk memanajemen uang ataupun pengeluaran biar nggak boros-boros banget ya. Kogers pasti ngerti nih, aku ini harus belanja kemana, aku harus beli apa aja, dan kebutuhannya apa aja. Pasti itu Kogers mengetahui hal tersebut. Dan Arya mau merekomendasikan nih Kogers, kalau misalnya udah tahu nih cara manajemen uangnya, kayak ini untuk cadangan, ini untuk diri sendiri atau untuk hiburan, misalnya kayak beli apa nih misalnya, mungkin nonton gitu ya, beli tiket ataupun misalnya beli boneka ataupun main bareng keluarga, terus yang mana juga untuk kebutuhan rumah. Nah, biar kebutuhan uang yang disimpan untuk kebutuhan rumahnya ini gak cepat habis, untuk keperluan rumah itu kan terkadang lumayan banyak ya, El Kogers langsung aja ke Klendis Grosir, karena di Klendis Grosir itu banyak banget produk-produk yang promo El Kogers, dan lumayan, bukan lumayan ya, lengkap banget. Jadi ya kayak misalnya kebutuhan untuk si kecil, kebutuhan Anda sendiri, kebutuhan skincare, kebutuhan makanan, dan lain-lain. Dan Arya akan memberikan beberapa contoh produk yang lagi promo di Klendis Grosir. Ini beberapa aja ya Kogers, karena saking banyaknya produk yang lagi promo di Klendis Grosir, nggak bisa Arya bacakan sampai selesai. Karena kalau misalnya dibacakan sampai selesai, bisa tuh seminggu baru selesai. Oke, yang pertama di sini ada bedak Kaledin 100 gram 96 dengan harga Rp11.300. Lalu ada Soklin pewangi 800 ml pouch Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Ada SGM Explore

produk-produk yang lagi promo di Cleaners Grosir. So, bagi alkogers nih yang penasaran apa aja promo-promonya dan mau menghemat uang, langsung aja ke Cleaners Grosir. Karena Cleaners Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak,

0: Susu dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman, Glendismart pilihan yang termurah.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Six point nine. El Cobra Radio Bell.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, udah pukul 7 lewat 2 menit aja nih waktu El Kogar Radio Bali. Yang dimana menurut Arya nih ya, gak terasa Arya sudah menemani Anda selama 1 jam dari pukul 6 sore tadi. Dan sekarang sudah pukul 7 aja nih El Kogars. Sebenarnya Arya masih pengen sih menemani El Kogars. Dan Arya masih bisa juga menemani El Kogars, tapi sisa lagi 1 jam aja. Tapi gak usah khawatir El Kogars, Arya masih bisa menemani Anda dengan memberikan informasi-informasi yang menarik banget untuk El Kogars ketahui. Dan selain Arya memberikan informasi, Arya kedepannya juga akan mengiringi dengan lagu-lagu Acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia nih El Kogars. So bagi El Kogars nih yang masih penasaran informasi apa aja lagi yang akan Arya berikan kepada El Kogars ataupun lagu-lagu apa aja yang akan Arya iringi atau putarkan untuk El Kogars nanti, tetap stay tune di El Kogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Ngomongnya cepet banget, kayak punya energi gak ada habisnya. Terus beberapa waktu kemudian malah menarik diri, gak mau ketemu siapa-siapa, bahkan untuk bangun dari tempat tidur aja rasanya berat banget. Terus orang bilang, wah dia bipolar kali. Eits, bipolar itu ternyata gak sesederhana mood yang naik turun lel kok guys. Jadi malam ini di Home Sweet Home, Arya bakal ngobrol nih ya sedikit tentang bipolar. Bukan buat mendiagnosis diri sendiri atau orang lain ya kok guys, tapi supaya kita itu lebih ngerti dan gak asal kasih label ke seseorang. Jadi menurut dari World Health Organization atau WHO, bipolar disorder adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi mood, energi, aktivitas, dan cara seseorang berpikir. Ciri utamanya adalah adanya episode mania atau hipomania dan episode depresi. Nah, ini yang sering disalahpahami ya, Kogers. Jadi kalau kita hari ini bete karena macet, besok senang karena ada kabar baik, itu bagian dari perubahan emosi manusia. Sementara bipolar, perubahan yang terjadi berkaitan dengan episode tertentu dan bisa berlangsung cukup lama sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi saat mengalami mania, seseorang bisa punya energi yang sangat tinggi, kebutuhan tidur berkurang, bicara sangat cepat, pikiran terasa berpacu, sampai melakukan tindakan impulsif atau berisiko. Sebaliknya, saat episode depresi, seseorang bisa kehilangan minat dan pada hal-hal yang biasanya ia sukai. Merasa sangat lelah, sulit konsentrasi, merasa tidak berharga, bahkan bisa muncul pikiran tentang kematian atau bunuh diri. WHO juga menekankan bahwa bipolar bisa ditangani dan perawatan dapat mencakup obat-obatan serta intervensi psikologis dan psikososial. Jadi kalau ada teman yang sedang berjuang dengan bipolar, mungkin yang dia butuhkan bukan komentar, ah kamu mood swing banget sih, tapi mungkin justru aku ada di sini kalau kamu butuh ditemenin. Jadi buat alkogar, jangan buru-buru memberi label hanya karena seseorang sedang berubah mood ya. Karena di balik perilaku yang kita lihat, bisa jadi ada perjuangan yang gak kita tahu. Dan kalau perubahan mood sudah terasa berat sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, ngobrol dengan tenaga profesional adalah langkah yang jauh lebih tepat daripada self-diagnosis.

96,9 FM LKOGA Radio Bali. Buat Anda nih yang masih ragu-ragu buat melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun untuk kuliah ya, jangan ragu-ragu lagi LKOGers. Arya mau merekomendasikan tetap kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini ada 4 program studi atau 4 prodi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih LKOGers. Misalnya di sini ada prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang prodi ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada, di prodi yang keempat ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya tetap memilih atau ingin merekomendasikan ke LKOGers di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, LKOGers putusin sekarang juga. Segera daftar ya kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSc.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Elkogers punya teman yang kalau ngobrol ujung-ujungnya balik lagi ke dia. Kayak misalnya, aku yang paling hebat, aku paling ngerti. Kalau gak ada aku, acara ini gak bakal jalan. Terus kita langsung bilang nih, wah ini NPD nih. Atau mungkin, wah make nih orang. Belum tentu ya Elkogers ya. Karena ternyata percaya diri, suka dipuji, atau sesekali bersikap egois, itu belum otomatis berarti seseorang mengalami yang namanya Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Jadi menurut apa Dictionary of Psychology, Narcissistic Personality Disorder merupakan gangguan kepribadian dengan pola jangka panjang seperti rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan terhadap perhatian dan kekaguman, serta kesulitan dalam hubungan interpersonal, termasuk kesulitan berempati ya,

berdampak pada hubungan atau fungsi kehidupan seseorang. Nah, buat kita yang berhadapan dengan orang yang punya perilaku narsistik, salah satu tips sederhananya adalah jangan menjadikan semua percakapan sebagai pertandingan siapa yang paling hebat. Kalau seseorang terus-menerus memancing validasi, kita nggak harus selalu memenuhi kebutuhan tersebut. Tetap komunikasikan batasan kita dengan jelas. Misalnya, aku ngerti kamu punya sudut pandang sendiri, tapi aku juga mau menyampaikan pendapatku. Sederhana, kita nggak perlu mendiagnosis orang lain atau menetapkan batasan. Jadi, Alkogers, percaya diri bukan NPD, suka dipuji bukan otomatis NPD, dan orang yang egois sesekali juga belum tentu punya yang namanya gangguan kepribadian. Diagnosis

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
0: The Amazing FM, El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah enggak sih dapat chat dari seseorang cuman oke, tapi otak kita langsung kayak dia marah nih sama aku. Aku salah apa ya? Jangan-jangan dia ngomongin aku nih, padahal cuman oke doang. Nah, malam ini kita bakal ngobrolin soal rasa curiga. Karena curiga sesekali itu manusiawi ya. Tapi kalau misalnya rasa curiga sudah terus-menerus dan mengganggu kehidupan, ceritanya bisa berbeda. Jadi dari APA Dictionary menjelaskan paranoid personality disorder sebagai pola kecurigaan dan ketidakpercayaan yang menetap terhadap orang lain, termasuk kecenderungan menganggap orang lain punya niat buruk atau tersembunyi. Tapi sekali lagi ya, Elkogers, merasa curiga bukan berarti otomatis mengalami paranoid personality disorder ya. Misalnya, kita pernah dikhianati teman. Wajar kalau kita itu, setelah itu kita itu jadi lebih hati-hati ya. Atau misalnya pernah kena tipu. Wajar kalau berikutnya kita lebih teliti. Yang perlu diperhatikan adalah ketika rasa curiga menjadi sangat menetap, sulit dikendalikan dan membuat hubungan sosial atau kehidupan sehari-hari menjadi terganggu. Nah, ada satu tips bisa kita coba ketika pikiran mulai curiga ya. Misalnya, tanyakan 3 hal, yaitu apa faktanya, apa asumsiku, apakah ada kemungkinan penjelasan lain. Contohnya, dia belum membalas chat saya nih. Faktanya dia belum membalas, asumsinya dia sengaja mengabaikan, dan kemungkinan lain mungkin dia lagi kerja, mungkin HP-nya mati, mungkin dia sedang tidur. Bukan berarti kita harus selalu berpikiran positif ya, tapi kita belajar membedakan fakta dengan cerita yang dibuat oleh pikiran kita. Jadi mulai malam ini kalau pikiran kita mulai bilang, dia pasti begini, coba ubah sedikit menjadi, aku ngerasa dia mungkin begini, tapi faktanya apa ya? Karena

96,9 FM Melkoge Radio Bali. Kalau misalnya di luar negeri itu ada yang namanya Romeo dan Juliet ya. Kalau di Indonesia mungkin ini adanya itu Galih dan Ratna ya. Sama-sama kayak pasangan, enggak pasangan joli juga lah. Kalau bisa dibilang kayak interpretasi antara Romeo dan Juliet ya kalau guys, tapi ini versi bahasa bukan versi bahasa Indonesianya ya, versi Indonesianya itu Galih dan Ratna. Ya di mana lagu ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8:01 waktu Elkoger di Bali. Gimana Elkogers? Apakah informasi yang Arya sampaikan ini menarik? Semoga menarik banget ya, jadinya Elkogers bisa mengetahui nih kalau misalnya orang ini itu mengalami hal seperti ini, orang ini itu mengalami hal seperti ini, dan kita juga bisa melakukan, kita itu jadi tahu nih kita tuh harus melakukan hal ini kalau misalnya orang ini itu ini, misalnya kayak kita bisa melakukan yang namanya jangan menjadikan suatu perbincangan itu antara menang dan kalah pada saat berbicara dengan orang yang memiliki narcissistic personality disorder gitu ya Elkogers ya. Jadinya jadikan aja, oh ya ya udah, kalau pendapatku sih ini, kalau pendapatmu seperti itu ya udah enggak apa-apa gitu Elkogers. Dan semoga informasi yang Arya sampaikan ini bisa menjadi acuan untuk Elkogers kayak berlaku seperti apa gitu ya Elkogers ya. Dan jangan semuanya itu dikaitkan, misalnya orang ini itu ngerasa percaya diri gitu ya. Terus kalau misalnya orang ini ngerasa percaya diri, Elkogers kayak langsung ngerasa ah NPD nih orang. Terus kalau misalnya ada orang yang emang moodnya tuh lumayan cepat berubah gitu ya, itu bukan langsung dikaitkan sebagai orang yang bipolar, tapi mungkin karena emang ada emosi dari manusia tersebut. Misalnya ini gara-gara macet jadinya kayak marah-marah gitu ya. Terus nanti pas udah dikasih makan jadi kayak, wah aku hari ini kayaknya ngerasa seneng banget gitu ya. Jangan langsung dikaitkan sebagai orang yang bipolar. Mungkin itu karena emang ada pengaruhnya kok guys, karena macet jadi marah-marah, karena panas jadi marah-marah. Terus ini karena emang mungkin ya pada saat lagi macet tuh lapar, panas, terus lagi menunggu orang yang di depan itu maju lagi. Terus pada saat lagi makan nih kan laparnya udah hilang nih, jadinya dia happy lagi. Itu gak bisa dikaitkan sebagai orang yang mempunyai bipolar disorder. Oke, karena emang sudah waktunya nih ya, jam 8. Ya dimana Res Lemas 2 jam kebelakang tadi sudah menemani Anda dengan memberikan informasi yang menarik dan juga memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia. Jadi terima kasih bagi Elkogers nih yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi sampai pukul 8 malam ini. Karena emang sudah waktunya ya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik kata darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya! Six point nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkol Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkol Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
5: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
6: Yeah! You are listening!
0: 96.9
7: Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat malam. Ada Agung Prabowo Famsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 11 malam nanti.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아아아아 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan yang hening, sunyi, dan damai ini, izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Rest and Dream spesial hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Openingnya sudah saya putarin lagu The Cure dengan Friday, I'm in Love. Dan pas banget sekarang spesial program Friday in Love. Jadi saya ajak Elkogers nih untuk keluh kesah percintaannya seperti apa. Mulai dari yang manis-manis hingga yang suram-suram, oke? Okay? Jadi saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 11 malam nanti melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Satu single dari Irwan Syah featuring dengan Acha Septriasa dengan My Heart. Saya putarin di sini untuk Adi Suputra yang gabungan via WhatsApp 081236155969. Selamat malam Agung Prabowamsa, saya Adi dari Jagapati. Mau request lagunya Acha Septriasa dan Irwan Syah judulnya My Heart. Kirim salam untuk Agung Prabowamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, lagunya masih mengudara. Ya kurang lebih 16 detikan lagi. Semoga terhibur. Lanjut ada Agus Ade yang gabungan di sini dari Tabanan. Request lagunya Mika Tambayong Bekas Pacar buat Agungnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di sini sepertinya ada yang baru gabungan, yang baru-baru banget ya, karena nickname-nya itu nggak ada. Ada Priyanti Bri, gabungan seputaran Denpasar Selatan. Selamat malam Agung Prabowamsa, stay tune melalui radio mobil. Wih, regi banget ya. Mau dong request lagu perkenalan One Direction yang 18. Salamnya untuk Agung Prabowamsa aja. Terima kasih dan hati-hati nanti jalannya pulang ya. Maksudnya hati-hati ntar pulang saat siaran. Mungkin seperti itu ya. Oke, untuk Priyanti Bri, semoga juga di perjalanannya selalu safe dan tetap be careful dan hati-hati ya. Last but not least, di sini ada Dede mau request lagunya Pamungkas yang I Love You But I'm Letting Go. Kenapa nih Dede, kalau boleh tahu cerita dong. Kenapa alasan Dede memilih lagu yang begitu deep ini? Jika ditranslatekan, itu lagunya aja udah deep banget ya. Aku cinta kamu tapi aku harus pergi.

96.9 Okoga Radio Bali. Nah, Okogers, itu dia I Love You But I'm Letting Go dari Pamungkas yang di request langsung oleh Dede tadi ya. Dan kalau Anda dengerin baik-baik, lagu ini tuh bukan sekedar lagu tentang putus cinta ya. Ada satu perasaan yang mungkin nggak semua orang berani mengakuinya. Bahwa kadang kita masih sayang, namun kita tahu kita harus pergi nih, Alkogers. Sangat wise sekali ya. Kenapa? Karena ternyata mencintai seseorang nggak selalu berarti kita harus bersama dia. Ada kalanya kita bertahan bukan karena hubungan itu masih baik-baik aja, tapi karena kita tuh takut kehilangan, takut sendirian, takut memulai semuanya lagi dari nol. Padahal, mungkin jauh di dalam hati, kita sebenarnya sudah tahu kalau hubungan itu sudah sampai di ujungnya. Dan menurut saya, bagian yang paling kuat dan paling strong ya dari lagu ini itu justru ada di kalimat sederhananya. I love you but I'm letting go. Yang artinya, aku cinta kamu, tapi aku melepaskan kamu. Sakit? Jelas. Karena melepaskan seseorang yang sudah tidak kita sayang mungkin lebih mudah. Tapi melepaskan seseorang yang masih kita cintai, itu beda ceritanya nih. Kadang kita harus menerima kenyataan bahwa cinta saja enggak selalu cukup untuk membuat dua orang tetap berjalan di arah yang sama. Mungkin orangnya baik, mungkin kenangannya indah, mungkin perasaannya masih ada. Tapi kalau hubungan itu sudah enggak membuat Alkogers tumbuh, enggak membuat Anda bahagia, atau justru membuat Anda kehilangan diri sendiri. Mungkin, ya melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Dan melepaskan adalah cara terakhir untuk mencintai, tanpa harus terus memaksakan sesuatu yang memang sudah waktunya selesai. Buat Alkogers nih, yang malam ini sedang ada di fase itu, ataupun buat Dede sendiri ya, fase ketika masih sayang, tapi harus belajar mengikhlaskan, saya cuma mau bilang, no problem kalau prosesnya nggak sebentar. Ya emang, nggak harus hari ini langsung lupa, nggak harus besok juga baik-baik aja. Kadang move on itu bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang menerima bahwa seseorang pernah menjadi bagian penting dari hidup kita. Dan sekarang, intinya hidup tetap harus dilanjutkan tanpa dia. Karena pada akhirnya, I love you dan I'm letting go. Bisa berada di dalam hati yang sama. Anda masih bisa mencintai seseorang sambil memilih untuk melepaskannya. Dan mungkin itu yang sedang coba disampaikan Pamungkas lewat lagu ini. Kalau ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa juga.

96.9 Okogia Radio Bali. Ini dia Mika Tambayong dengan bekas pacar. Dan seputarin untuk Agus Adi yang gabungan dari Tabanan ya. Ajar kita move on di Facebook Elang Kosa Gagana atau @elkogafm nih Elkogers. Ada bentar, ada Saiful Rahman request lagunya Febrian dengan Cinta Itu Gila. Emang Elkogers, cinta itu bikin kita gila. Kalau kita tuh memang tidak apa namanya ya, tidak terlalu berpikir secara logika. Emang seperti itu, cinta itu buta, gila. Tapi gilanya ini bukan gila yang itu ya. Lanjut, kita mau bacain requestan lagi. Ada Kak Hendra yang request lagu Drive bersama Bintang. Oke, ditunggu juga lagunya. Dan terakhir, di sini ada Arya Wicaksana yang gabungan mau request lagu Kehlani dengan Folded. Oke, ini dia.

96.9 Elkogia Radio Bali. Tadi ada ngomongin tentang cinta itu buta. Jadi secara definisi, cinta buta itu adalah kondisi ketika seseorang itu mencintai orang lain secara berlebihan hingga mengabaikan logikanya dia, kenyataan, dan kepentingan diri sendiri. Nah, ciri-ciri cinta buta itu seperti apa? Of course, menolak kenyataan, tidak bisa melihat kekurangan atau sifat buruk pasangan, terus juga mencari pembenaran, mengorbankan diri hingga hubungan toksik banget nih Elkogers. Nah, secara sains, saat seseorang jatuh cinta, bagian otak depan tuh yang mengatur logika dan kontrol diri mengalami penurunan fungsi, sementara hormon dopaminnya itu meningkat sehingga yang dicari adalah pembenaran bukan kebenaran.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

LKG Radio Bali. Satu single dari Kendrick Lamar dengan Die Hard telah membuat kita berada di jam 10 malam lebih 8 menit waktu LKG Radio Bali. Gak kerasa udah sejaman lebih nih Agung Perpafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Rest and Dream edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Jadi tinggal ya kurang lebih sejaman lagi saya menemani ruang dengar Anda. So buat LKGers yang mau request lagu seperti LKGers lainnya, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @LKGFM, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

96.9 Elkogia Radio Bali. Pekerjaan yang berantakan karena masalah percintaan itu rasanya pasti melelahkan banget ya Elkogers. Sangat wajar jika fokus Anda tuh terbagi karena patah hati atau konflik hubungan menguras emosi energi secara masif. Dan Anda sedang menghadapi situasi yang berat, tapi Anda tuh bisa melewatinya sebenarnya. Jadi ada beberapa langkah nih yang taktis untuk menyelamatkan pekerjaan Anda saat emosi sedang tidak stabil. Terapkan teknik kompartemenalisasi. Jadi buat kotak di pikiran Anda. Katakan pada diri sendiri, masalah ini akan saya urus jam 5 sore nanti. Dan dari jam 5 pagi sampai jam 5, oke, saya harus fokus untuk bertahan di kerja.

menjadi langkah-langkah sangat kecil, itu bisa selesai dalam 15 menit Anda. 15 menit aja ya jika sudah teratur. Dan gimana cara kita untuk menjaga profesionalitas saat pekerjaan? Jadi batas lagi komunikasi terkait asmara. Dan kalau boleh sih ambil cuti jika memungkinkan ya. Karena jika emosi alcoholics itu benar-benar meluap sampai menangis tanpa henti, lebih baik ambil cuti 1 hingga 2 hari aja untuk menenangkan diri daripada memaksakan masuk dan membuat kesalahan fatal di pekerjaan Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Cinta sejati itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang kita sayangi nih Alkogers. Jadi sebagai komitmen emosional yang mendalam, terus juga nih sebagai menghargai dan membawa kedamaian jiwa bagi kedua belah pihak nih. Dan dalam psikologi, hubungan yang sehat tidak didasari oleh kecemasan atau kontrol lebih, melainkan oleh rasa aman dan penerimaan diri. Dan memahami tanda-tanda cinta sejati itu memang sangatlah susah nih Alkogers. Kenapa bisa Agung katakan susah? Karena di sini sebenarnya antara bisa dan tidak bisa membedakan antara keterkaitan emosional yang sehat ataupun toxic relationship nih Alkogers. Nah, sebagai ciri-ciri cinta sejati yang menenangkan hati seperti adanya rasa aman dan kepercayaan tinggi, saling menghormati dan menerima apa adanya, komunikasi yang terbuka dan jujur hingga mendukung pertumbuhan yang apa ya, pertumbuhannya itu pribadi sendiri. Intinya, cinta sejati itu enggak mengekang. Pasangan malahan akan mendukung impian, karir, dan pengembangan diri satu sama lain tanpa rasa iri dan terancam. Malahan sebagai support system nih Alkogers. Dan ketika Anda tuh membangun hubungan yang sehat dan bahagia, pastikan juga untuk melihat hal-hal dalam diri Anda dan dianya, seperti melatih pendengaran yang aktif. Kenapa? Ya harus diberikan perhatian penuh saat pasangan berbicara, tanpa harus ataupun langsung menghakimi atau memotong pembicaraan. Dan menjaga kesehatan mental itu penting ya Alkogers. Kesehatan mental diri sendiri terutama. Kebahagiaan hubungan berawal dari individu yang sehat secara emosional. Jadi, kelola stres dengan baik agar tidak berdampak negatif kepada Anda dan pasangannya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Lanjut untuk bacain requestan terlebih dahulu nih Elkogers. Di sini ada Hendra Sutirta yang udah request lagu Indonesia nih. Request lagu Munajat Cinta dari Hendra Sutirta untuk Dayu Mirah. Oke, ditunggu lagunya. Dan ini dia lagu Taylor Swift. Semoga Elkogers yang menjadi Swifties suka dengan lagu ini. Pasti suka banget dong. Karena saya seorang apa ya, yang tidak menyukai, bukan tidak menyukai ya, tapi tidak terlalu mengikuti Swifties. Dengerin lagu ini pengen banget rasanya sing along, apalagi durasinya yang cukup lama. Jadi untuk Agung Warwo Famsa bisa puas banget dengerin lagunya. Oke, ini dia Munajat Cinta dari The Rock.

96.9 Elkogia Radio Bali. Lagu terakhir yaitu Joe dengan End of Beginning telah membawa kita berada di jam 11 malam waktu Elkogia Radio Bali. Gak kerasa lagu ini 2 tahun yang lalu, tepat di tahun 2024, hype banget. Dan ya, waktu begitu cepat dan waktu tahun segitu, saya juga lagi asik-asiknya nyusun skripsi. Lebih tepatnya proposalan dulu, terus di tahun 2025 baru nyusun skripsinya. Oke, Elkogers, karena udah jam 11, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ketan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye. Radio.

0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.